Radio hay cago y cagaya. Malaway cago tuya fuis. Hatu mata no tamra kuya fuis. Hatu mata no ina. Mahara dengai ku mata no ina ko. Mahara dengai ku ina ko. Ina a, tzai kisu iluwa. Sangang ku tiru.